0: kugira dukurikirana umunsi kundi mboneraho gusuhuza inshuti zacu z'akadasoka ndetse n'abakiriya bagerageje kutugana mbifurize kugira ubuzima bwiza mbifurize kugira impagarike nzima ariko mbere ya byose mbifurije kugira Imana muri byose rero tuje mu mwanya mwiza w'ikiganiro ikiganiro kijyanye n'ubuzima kuri mikoro ya mbere ni Shangazi ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye reka abasuhuze
1: ndabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe njyewe ni Tantine Kelia kubo tumenyeranye ndetse n'abatatumenyereye ni wa mutantine wanyu ukunze gukurikirana iby'urubyiruko
0: urakoze cyane Tantine ndagira ngo tuganire tugerageza gusubiza message abantu bagiye bandika zigiye zitandukanye ariko ntabwo ndibuze kujya kure ntarababwira ese ikigo ineza gifasha abantu bameze bate ese niki mukora mu kigo rero ineza dufasha abantu bagiye batandukanye bafite ibibazo kandi bigiye bitandukanye aho ushobora kwisanga wagize ikibazo cy'imitsi ukisanga wagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso cyangwa se ugasanga wagize ikibazo cy'impyiko usanga wagize ikibazo cy'umwijima cyangwa se wisanga wagize ibibazo bya diabete wisanze baraguhumanyije nabyo birashoboka cyangwa se wisanga ufite ikibazo cyo kubura urubyaro